0: Keep the 88 rising. And rising, and rising, and rising, and rising, and rising, and rising.
1: Best music.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: This is what up, this is Jay-Z.
2: This is Jennifer Lopez.
1: Best.
4: DJ. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
11: Nomor apa sih?
10: Nomor WA.
11: Keras kamu ya?
10: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
11: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Hey, for being a DJ FM Daily Media Youngsters Radio. Aduh. Taki-taki rumba bersama DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B ya, yang lumayan menggugah semangat Senin pagi kamu yang seharusnya pagi hari ini. Sembari Alvin masih menunggu kamu untuk rekomendasi lagu ya untuk Senin pagi ini, apa aja kira-kira ya, langsung aja di 081-888-0948 di WhatsApp kita, atau bisa juga DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Tapi Alvin mau bawain kabar yang lumayan berduka juga yang seharusnya ya pagi hari ini, dimana datang dari ikon pariwisata kebanggaan Jawa Timur yang pastinya sering banget kamu jadiin tempat healing atau inceran hunting foto sunrise ya. Jadi Alvin lagi ngomongin Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang dimana buat kamu yang weekend ini udah ngejadwalin mau naik ke Bromo atau mau ngecamp ya, boleh didengerin infonya baik-baik yang search, karena kondisi di sana lagi bener-bener darurat-daruratnya. Jadi melalui keterangan resmi dari Bapak Rujanta Tahta Nugraha selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas per hari Sabtu kemarin, tanggal 8 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 10 malam, seluruh akses wisata menuju Gunung Bromo resmi ditutup total. Alasannya jelas, keputusan berat ini diambil demi mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan ya, alias karhutla yang kondisinya makin ngamuk dan meluas di area kaldera Bromo Youngsters. Dan selain buat kelancaran petugas gabungan, penutupan ini juga murni demi keamanan dan keselamatan kalian para wisatawan gitu. Dan gak tanggung-tanggung Youngsters ya, penutupan ini juga berlaku untuk 5 pintu masuk utama yang tersebar di 4 kabupaten sekaligus. Buat yang belum tahu, ada dari pintu Cemoro Lawang yaitu Kabupaten Probolinggo, pintu Wonokiti Kabupaten Pasuruan, pintu Jemplang Kabupaten Malang, pintu Coban Trisula Kabupaten Malang, lalu pintu Senduro Kabupaten Lumajang. Semuanya dipasang portal dan dilarang dilewatin Youngsters. Sampai kapan? Jawabannya sampai batas waktu yang belum ditentukan ya. Tergantung kapan api benar-benar bisa dijinakan gitu. Jujur, kondisi apinya ini emang udah di tahap yang mengkhawatirkan banget. Kebakaran ini sebenarnya pertama kali terdeteksi di Blok Bantengan pada hari Senin 3 Agustus 2026 sore. Tapi karena di atas gunung itu anginnya kencang banget Youngsters, dan rumput savananya lagi kering ya, api dengan cepat merambat kemana-mana gitu. Jadi dari Blok Bantengan, api menjalar ke kawasan Watu Gede, masuk ke Blok Jantur, dan update terbaru nih, karena hembusan angin yang makin gila ya, titik api sekarang merambat ke arah timur menuju kawasan Bukit B29. Jadi luas lahan yang terdampak juga bikin nyesek juga yang sesuai nangis gitu. Dari data awal yang nyebutin 120 sampai 127 hektar, data terakhir mencatat lahan savana dan hutan yang hangus terbakar udah mencapai sekitar 176 hektar. Dan kata pihak sananya, angka ini tuh pasti bakal terus bertambah karena perambatan api belum benar-benar terhenti. Terus usahanya gimana gitu kan? Ya tenang aja sih yang sesuai, tim gabungan kita benar-benar lagi berjuang hidup dan mati di atas sana gitu kan. Selain pemadaman darat yang super menguras tenaga karena medannya susah, pemerintah juga udah nurunin bala bantuan dari jalur udara juga ya. Nah, jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana udah ngirim 2 unit helikopter waterbombing buat ngeguyur titik-titik api yang nggak bisa dijangkau pakai jalan kaki gitu ya. Jadi helikopter ini ngambil air dari Danau Ranupani, terus terbang ke Bromo. Dan kemarin aja, yaitu mereka udah bolak-balik terbang sampai 8 kali dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya, Youngsters, bayangin. Jadi nggak cuma helikopter ya, nggak cuma helikopter, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur dan TNI Angkatan Laut juga ngerahin teknologi canggih berupa drone water sprayer buat ngebantu nyemprot air. Nah, tapi sayangnya Youngsters,
operasi udara ini sempat harus diberhentiin sementara karena kondisi cuaca di atas sana tuh lagi nggak bersahabat gitu ya buat penerbangan. Jadi benar-benar berat tantangannya. Nah, sekarang info penting buat Youngsters yang mungkin udah terlanjur beli tiket gitu ya. Aduh, aku udah beli tiket lagi, Vin, di jadwal hari tanggal itu gitu kan. Tenang aja, Youngsters ya. Jadi Balai Besar sana memastikan kalau kamu punya tiket masuk dari aplikasi booking online pada periode penutupan ini, kamu punya dua opsi. Yang pertama, kamu bisa mengajukan reschedule atau penjadwalan ulang kunjungan kamu kalau Bromo udah buka lagi nanti. Yang kedua, kamu bisa minta refund alias pengembalian dana 100% gitu. Jadi caranya gampang, kamu tinggal masuk ke website atau laman booking online ya, terus isi formulir yang udah disediain di sana. Dan terakhir, Pak Rujianta juga ngasih warning keras buat seluruh masyarakat, wisatawan, sampai para pelaku usaha jasa wisata kayak penyewa jeep, kuda, atau homestay ya. Untuk sementara waktu jangan melakukan aktivitas apapun di kawasan sana sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman gitu. Jadi melihat kondisi alam kebanggaan kita lagi dilalap api kayak gini tuh rasanya patah hati banget ya, Youngsters ya. Ya, yang bisa kita lakukan mungkin kita kirimkan doa paling tulus dari Surabaya. Semoga proses pemadaman di Bromo tuh bisa segera berjalan lancar gitu kan. Angin di atas sana juga bisa cepat reda. Dan yang paling penting, semoga seluruh tim gabungan, relawan, dan warga lokal yang bertugas memadamkan api diberikan keselamatan, kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sambil kita doakan Bromo agar lekas pulih yang serius dan menghijau kembali ya. Doa terbaik aja yang Youngsters, dan semoga buat kamu yang mungkin udah pesan tiket gitu ya dari jauh-jauh hari untuk tanggal sekarang yang ditutup, semoga bisa reschedule ya Youngsters ya. Atau ya kalau nggak bisa ya mau nggak mau cari wisata lain gitu kan. Oke, abis ini Youngsters kita bakalan ada tebak cepat seperti biasa ya. Kira-kira apakah tebak cepatnya menyambat tebak cepatnya kira-kira apakah masih membahas soal tragedi ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dari Wings Food. Astaga.
1: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Love. Masih bareng sama Alvin yang search di The Morning Crew. Saat kita sudah masuk ke segmen Tebak Cepat. Jadi Alvin memanggil yang semua untuk langsung stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 yang seharusnya untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat ya, seperti biasa pada pagi hari ini, terutama Senin pagi ya. Jadi buat kamu yang lagi di mobil atau lagi di kantor atau masih di rumah, boleh banget langsung ikutan jawab 3 pertanyaan tebak cepat dari Alvin pagi hari ini ya. Terus, nah pertanyaannya tentang apa? Ini masih ada kaitannya dengan tragedi yang sas ya. Kalau tadi Alvin sudah bahas tragedi kebakaran di Bromo ya kemarin. Jadi tebak cepatnya mengenai bisa dibilang butterfly effect ya, atau efek kupu-kupu yang sering, dimana kadang satu keteledoran kecil atau hal sepele yang dilakuin manusia bisa berdampak jadi tragedi besar yang mengubah sejarah gitu ya. Nah jadi tebak cepatnya mengenai tragedi ya. Langsung saja, kamu gedein suara radio kamu, kamu gedein suara handphone kamu kalau streaming yang search, biar suara Alvin terdengar jelas di telinga kamu ya. Dan langsung stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa stay juga di DM Instagram di @djfmsurabaya ya search ya, untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada Senin pagi ini. Jadi langsung saja, ini dia tebak cepat edisi hari Senin 10 Agustus 2026.

Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, kita mulai dari Amerika Serikat yang search. Di sana, itu ada sebuah kota bernama Centralia yang sekarang jadi kota hantu karena seluruh warganya itu harus dievakuasi permanen. Nah, bayangin, tanah di kota itu retak-retak dan terus mengeluarkan asap beracun karena ada api abadi yang menyala di bawah tanah sejak tahun 1962. Sampai hari ini, Ian Search. Nah, tragedi kebakaran abadi ini ternyata berawal dari keteledoran sepele. Apa penyebabnya? Apakah A, warga membakar tumpukan sampah, atau B, pesta kembang api yang gagal? Apakah A, warga membakar tumpukan sampah, atau B, pesta kembang api yang gagal?

Alvin, ulangin lagi yang seharus pertanyaan pertama yang dimulai dari Amerika Serikat ya. Di sana tuh ada sebuah kota bernama Centralia yang sekarang jadi kota hantu karena seluruh warganya harus

terus dievakuasi permanen yang sas. Nah, kamu bayangin tanah di kota itu retak-retak dan terus mengeluarkan asap beracun, ya? Mengeluarkan asap beracun karena ada api abadi yang menyala di bawah tanah sejak tahun 1962 sampai hari ini. Nah, tragedi kebakaran abadi ini ternyata berawal dari keteledoran sepele. Apa penyebabnya? Apakah A, warga membakar tumpukan sampah, atau B, pesta kembang api yang gagal? Apakah A, warga membakar tumpukan sampah, atau B, pesta kembang api yang gagal?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi, yes, ya. Kak Ferdi menjawab BA, coba. Oke, Kak Ferdi menjawab B, ya. Lalu karena Kak Ferdi, DB di mana, bro? Kak DB-nya lagi nganterin dedek bayi Kak Ferdi, ya. Jadi belum bisa menemani siaran dulu pagi hari ini, jadi diganti Alvin dulu, gak apa-apa ya. Oke, lalu ada dari Kak Intan yang search yang menjawab, aku menjawab Avin. Oke, Kak Intan menjawab A, berbeda dengan jawaban Kak Ferdi yang itu B, ya. Lalu ada dari Kak Shanoi. Halo Kak Shanoi, katanya, "Eyo Bang Alvin bersama Shanoi di sini." Alhamdulillah ketemu lagi ya. Mau request, request lagu. Request Bittersweet aja deh, lagu andalan. Thank you Bang Alvin. Oke, nanti habis ini ya Kak Shanoi ya. Selamat datang juga Kak Shanoi. Kak Shanoi menjawab juga yang search, nyoba adeh Bang Alvin, semoga benar. Oke, sama seperti Kak Intan ya jawabannya Kak Shanoi. Kita lihat apakah jawabannya benar ya. Alvin kunci yang search jawabannya.

Ah, warga membakar tumpukan sampah. Yang betul ada dari Kak Shanoy dan Kak Intan hari ini ya di pertanyaan pertama. Jadi yang betul adalah A, yang seharusnya warga membakar tumpukan sampah. Ini gara-gara sampah loh ya. Ternyata tahun 1962 pemerintah kota tuh nyuruh petugas damkar buat ngebakar tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir biar bersih gitu kan. Sialnya mereka tuh gak sadar kalau tempat sampah itu letaknya persis di atas lubang bekas tambang batu bara yang sangat besar. Nah jadi apinya itu nyelip ke bawah tanah yang seharusnya membakar urat batu bara raksasa di bawah kota ya. Dan sampai detik ini nih apinya gak pernah bisa dipadamkan. Jadi benar-benar keteledoran yang fatal gitu ya. Waduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang sus ya. Kak Ferdi fokus, apakah pertanyaan kedua bakalan betul ya? Kata Kak Ferdi, semoga Dibi dan bayinya selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga yang sus juga semuanya pada sehat ya, yang sus ya. Dijaga kesehatannya, jangan nakal-nakal gitu kan. Oke. Kata Kak Shanoy, wah bener, semoga gak remedi. Oh iya, minggu kemarin remedi ya. Kayaknya salah semua gak sih Kak Shanoy? Apa salah dua tuh? Salah dua apa salah semua Kak Shanoy minggu kemarin? Ah, semoga pertanyaan kedua sama ketiga bener ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, youngsters. Di pertanyaan kedua kita lanjut ke negara di Turkmenistan. Asik. Negara di Turkmenistan ya. Jadi di tengah gurun pasir di sana ada sebuah kawah raksasa yang terus menyala penuh api dan dijuluki sebagai Gates of Hell atau gerbang neraka. Wah, gerbang neraka enggak tuh ya. Serem banget gitu kan. Nah, kawah api ini bukanlah fenomena alam murni, melainkan hasil ulah sekelompok ilmuwan di tahun 1971. Nah, kenapa para ilmuwan ini sengaja menyalakan api di dalam kawah raksasa tersebut? Apakah A, biar gas beracunnya cepat habis terbakar? Atau B, untuk ritual memanggil hujan? Apakah A, biar gas beracunnya cepat habis terbakar? Atau B, untuk ritual memanggil hujan?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang serius, yang berada di negara Turkmenistan ya. Jadi di tengah gurun pasir di sana itu ada sebuah kawah raksasa yang terus menyala penuh api dan dijuluki sebagai Gates of Hell atau gerbang neraka nih Yensers. Jadi kawah api ini bukanlah fenomena alam murni ya, melainkan hasil ulas kelompok ilmuwan di tahun 1971. Nah, kenapa para ilmuwan ini sengaja menyalakan api di dalam kawah raksasa tersebut? Apakah A, biar gas beracunnya cepat habis terbakar, atau B, untuk ritual memanggil hujan? Apakah A, biar gas beracunnya cepat habis terbakar, atau B, untuk ritual memanggil hujan? Nah, kira-kira jawabannya A atau B yang serius, langsung ketik jawaban kamu ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kalau jawaban yang sudah masuk yang search ada dari Kak Intan menjawab Afin. Oke, Kak Intan menjawab A, berarti biar gas beracunnya cepat habis terbakar. Lalu ada dari Kakak Zo. Oke, selamat bergabung Kakak Zo di pertanyaan kedua ya. Kakak Kenzo ya, Kenzo, oke. Kakak Kenzo menjawab B, berarti untuk ritual memanggil hujan. Oke, ada dua jawaban yang selesai ya. Ada yang sudah menjawab A, ada yang sudah menjawab B. Lalu kalau kata Kak Shanoi menjawab A nggak sih bang? Oh, nggak tahu tuh. Oke, Kak Shanoi menjawab A ya. Berarti gas beracunnya biar cepat habis terbakar. Oke, disusul oleh Kak Ferdi menjawab A aja, Vin. Oke, sama seperti Kak Shanoi, sama seperti Kak Intan juga menjawab A ya. Biar gas beracunnya cepat habis terbakar. Berarti cuma jawaban dari Kak Kenzo doang nih yang menjawab B. Apakah Kak Kenzo ingin mengganti jawaban sebelum Alvin kunci jawabannya Kak Kenzo? Nah, kalau tidak ya dan sudah yakin dengan jawabannya yang search, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... Jawabannya adalah... biar gas beracunnya cepat habis terbakar. Sayang sekali Kak Enzo, jawabannya salah. It's okay, gak apa-apa ya. Jadi ini namanya niat benerin malah makin hancur gitu ya. Jadi waktu itu alat pengeboran ilmuwan Soviet tuh ambles ya, Sers, dan ngebuka kawah gas beracun gitu ya. Nah, takut gasnya menyebar ke desa sekitar, para ilmuwan tuh nekat melempar api lah ke dalam kawah. Ekspektasi mereka sih gasnya cuma bakal terbakar habis dalam hitungan hari gitu kan. Plot twistnya ya, cadangan gas di bawah kawah itu saking banyaknya apinya terus menyala selama lebih dari 50 tahun dan jadi tragedi ekologi sampai sekarang gitu ya. Malah emot ketawa sama emot ngakak nih Kak Kenzo. Gimana ini ya? Katanya, enggak Kak, B aja katanya tadi. Tidak mau mengganti jawaban. Intinya B aja jawabannya gitu ya. Salah ternyata. Oke, kita lihat pertanyaan ketiga Kak Kenzo ya. Kata Kak Shanoy, bye-bye remedial gitu kan. Belum Kak Shanoy. Ini masih ada pertanyaan ketiga nih ya. Jadi jangan senang dulu ya. Siapa tahu pertanyaan ketiga susah gitu kan, susah dijawab. Nah, jadi lihat dulu pertanyaan ketiga baru bilang bye-bye remedial. Oke, kita lanjut langsung yang search ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga ya, Sars ya. Ini tuh kejadiannya yaitu tragedi banjir bandang. Yang pasti yang kebayang adalah banjir bandang ini ternyata terjadi di tahun 1919. Yang dimana, aduh, jauh banget ya, 1919 gitu kan. Kota Boston di Amerika Serikat ya, pernah diterjang tsunami setinggi 7 meter yang menyapu gedung-gedung dan menelan banyak korban jiwa. Anehnya, gelombang tsunami ini tuh baunya sangat manis ya, Sers. Gelombangnya sangat manis ya baunya, karena cairan yang tumpah itu bukanlah air. Waduh, bukan air gitu kan. Nah, cairan apa ini kalau bukan air? Apakah A, coklat cair, atau B, sirup tetes tebu? Apakah A, coklat cair, atau B, sirup tetes tebu? Hayo. Apakah A atau B yang sesuai jawaban terakhir kamu? Langsung ketik sekarang juga di 081-888-0948 ya. Alvin ulangin lagi pertanyaan terakhir. Di tahun 1919, kota Boston di Amerika Serikat pernah diterjang tsunami setinggi 7 meter yang menyapu gedung-gedung dan menelan banyak korban jiwa. Nah, anehnya ya, gelombang tsunami ini baunya tuh sangat manis ya, Sers. Nah, kira-kira kalau manis itu cairan yang tumpah itu apa gitu ya? Apakah A, coklat cair, atau B, sirup tetes tebu? Apakah A, coklat cair, atau B, sirup tetes tebu? Langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948.

Oke, jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi yang harus menjawab B. Kak Ferdi menjawab B, berarti sirup tetes tebu. Oke. Lalu kalau dari Kak Intan juga menjawab, aku jawab B, Vin. Nah, sama ya, sirup tetes tebu, sama seperti Kak Ferdi. Kalau dari Kak Kenzo menjawab, yakin B, Kak, kali ini. Yakin banget ini ya. Ada emot ini, tangan otot, oke? Okay. Katanya yakin banget, kata Kak Kenzo, jawabannya B. Kalau dari Kak Shanoi, aduh, susah lagi. Tapi bismillah dengan keyakinan hati, jawabannya adalah yakin gitu kan. Jawabannya B ya. Kak Shanoi jawab B, Kak Kenzo jawabannya B, Kak Ferdi jawabannya B, Kak Intan juga jawabannya B. Kalau sudah yakin, langsung saja Alvin kunci yang search jawabannya.

Oke, ini dia penentuan jawaban kamu di pertanyaan ketiga yang search ya. Jawaban yang benar adalah B, sirup tetes tebu. Yoi. Congratulations. Wah, akhirnya jawabannya betul semua yang selesai. Jadi ini lumayan ngeri ya, tragedi. Ini tuh bermula dari keteledoran pabrik penyulingan yang gak merawat tangki raksasa mereka ya. Jadi akibat cuaca panas nih, tangki yang berisi jutaan liter sirup lengket atau molase ya, itu meledak ya, Sars, karena kelebihan tekanan. Beuh. Jadi gelombang sirup itu menyapu kota dengan kecepatan 56 km per jam. Ya, jadi saking lengketnya cairan itu ya, butuh waktu berminggu-minggu lah buat bersihin jalanannya. Dan konon bau manisnya itu masih kecium di kota itu sampai puluhan tahun kemudian. Waduh, gimana tuh ya kalau kayak gitu ngepelnya? Ngepelnya gimana gitu kan? Nah, terus oke, kata Kak Sharoy, weka. Sombong banget nih, mentang-mentang jawabannya betul semua gitu kan. Oke, my bad. Kayaknya pertanyaan aku Senin pagi ini kegampangan ya. Lihat aja Kak Shono ya, besok aku bakal buat soalnya susah, biar jawabannya salah semua gitu kan. Oke, terima kasih banyak ya Sars ya. Itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada Senin pagi ini ya. Semoga itu menambah wawasan kamu mengenai tragedi yang ada di luar sana. Itu ternyata ada loh tragedi-tragedi yang di luar nalar manusia gitu kan. Beuh, ada yang kayak gerbang neraka lah, tsunami yang ternyata kecium baunya manis lah gitu kan. Selama ini kan tsunami ya di bayangan kita air gitu kan, yang ses air laut yang ternyata tumpah ke daratan. Nah ini tsunaminya terjadi karena pabrik penyulingan. Ada-ada saja gitu ya. Thank you so much. Ada dari Kak Ferdi, Kak Intan, Kak Kenzo, Kak Shanoi juga yang udah ikutan meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Ih parah Bang Alvin, jangan susah-susah lah, kata Kak Shanoi. Ah, biarin, biar remedial. Oke, terima kasih banyak ya Sers ya. Boleh banget loh kalau misalkan mau rekomendasiin lagu pagi hari ini ya, Alvin sangat terbuka. Atau kalau kamu mau curhat-curhat tentang Senin paginya, kamu mau ngapain aja hari ini, boleh. Nanti Alvin bacain, Alvin ladenin ya. Dan tadi Kak Shanoi sudah rekomendasiin lagunya, lagu Bittersweet ya, berarti lagunya Medicine Beer. Sudah Alvin siapin juga ya, spesial untuk Kak Shanoi ini ya, setelah tebak cepat, oke? Jadi langsung aja kita puterin rekomendasinya Kak Shanoi yang ses. Ada Medicine Beer, Bittersweet.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

You're listening to Never by Unity GFM, the ultimate answers radio. Tentunya masih barengan sama Alvin yang seharusnya yang setia nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Nah, kita lanjut ke segmen Back to Back Song. Kira-kira pagi hari ini battlein siapa ya? Apakah musisi luar? Apakah musisi lokal-lokal aja gitu kan? Nah, hari ini tepatnya hari Senin ya, Sars, aku mau kasih kamu lagu yang dimana bisa menggugah semangat, membara ya, dan mengusir malas gitu kan. Terutama pada hari Senin ini ya. Yang pertama, kita ada dari musisi lokal yang mau kita battlein, yang search ada dari Sheila on 7.

Aduh, buat ngebakar Senin pagi ya, ini wajib banget sih. Energi positifnya tuh nyetrum banget gitu ya. Apalagi kalau kamu denger intro melodi gitarnya Mas Eros aja, itu rasanya darah kita langsung mendidih gitu. Lagu ini tuh maknanya dalam banget ya, Sirs. Ngajakin kita buat ngehapus air mata, bangkit dari kesedihan, dan bareng-bareng ngejar mimpi setinggi langit gitu ya. Dan melompat lebih tinggi, Shalom 7, kita battle-in dengan lagunya Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Siapa lagi band yang lagunya tuh selalu colorful dan happy gitu ya. Ada Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Kalau lagu ini tuh ibarat mood booster manis yang ngingetin kita kalau gagal atau ditolak itu ya hal yang biasa gitu ya. Liriknya relatable banget buat kamu yang mungkin lagi pusing nyari kerja, atau yang lagi kayak Alvin pusing ngerjain skripsi gitu kan, terus judulnya ditolak dosen. Jadi jatuh ya berdiri lagi gitu kan, kalah ya coba lagi ya, Sars. Jadi balutan musik dari Hi-Fi ini tuh groovy, super catchy juga, dan ceria tentunya ya. Dijamin bikin pagi kamu ini tersenyum lebar. Jadi kamu tim mana ya, Sirs? Apakah kamu timnya Shalom 7 melompat lebih tinggi?

Langsung tentuin pilihan kamu sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu harus vote, kira-kira favorit kamu yang mana? Shalom 7 or Hi-Fi ya, untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini, biar Senin paginya juga ikutan membara, karena dua lagu ini tuh kayak upbeat juga, catchy semuanya, dan kayak bikin Senin pagi ini tuh kayak gas gitu. Oke, kita lanjut dulu puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi yang seharusnya ada Linkin Park, Somewhere I

Yo yo yo, youngsters, masih bersama Alvin di The Morning Crew. Alvin mau remind kembali buat kamu yang belum vote di back to back song yang sudah Alvin spill tadi ya. Kita lagi battlein dua musisi lokal aja lagi di hari Senin ini ya. Yang di mana lagu-lagunya sangat membara, lagu-lagunya sangat bikin semangat di pagi hari ini. Yang sosial yang pertama Alvin spill lagi ada Sheila on 7 belum 4.

Kalau hari Senin itu identiknya sama tumpukan kerjaan baru gitu ya. Deadline yang tiba-tiba muncul atau revisian yang numpuk. Nah, lagu ini tuh ibarat minuman berenergi dosis tinggi. Ya, pas masuk bagian ref kayak, aduh, bener-bener ngasih sugesti ke otak kita buat gak gampang capek gitu.

Dan kita battlein dengan Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Dan kadang hari Senin itu ngeselinnya karena ngasih kita kenyataan pahit ya. Entah itu dimarahin bos pagi-pagi, target jualan gak nyampe, atau proposal kamu ditolak ya. Nah, kalau kamu lagi di fase itu, lagu dari Hi-Fi ini adalah pelukan hangat yang kamu butuhin ya. Maknanya simple, jatuh itu biasa, nangis bentar gak apa-apa, abis itu ya bangkit lagi gitu kan.

Jadi kamu tim siapa? Ya langsung segera vote sekarang juga. Sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya answers ya. Ini dua-duanya lagunya membakar, membara banget gitu kan, membakar semangat jiwa di hari Senin, terutama hari Senin yang mungkin kamu lagi sumpek-sumpeknya bekerja ya, lagi sumpek-sumpeknya mikirin apalah itu cicilan. Ya, jadi langsung aja ini untuk penentuan closingan nanti ya, kamu pilih Sheila on Seven melompat lebih tinggi. Petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Nah ini diputar kencang-kencangnya itu jujur enak banget yang stars. Atau kamu timnya Hi-Fi aja yang jatuh bangkit kembali. Kalau lagu ini tuh murni mood booster yang super fun ya. Cocok juga buat kamu diputer yang butuh senyum dan afirmasi positif di pagi hari gitu kan. Beatnya ceria, bakal bikin kamu sadar kalau hari Senin itu sebenarnya gak seburuk yang kamu bayangin kok gitu kan. Sekali lagi langsung tentuin vote kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Alvin tunggu vote dari kamu yang search. Kita lanjut dulu. Ada satu lagu dari Justin Bieber, Hold On.

0: www.tejus.co.id.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tejus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tejus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tejus lemon.
4: Kalau aku mau tejus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tejus kan banyak rasanya.
2: Asik.
4: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tejus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tejus bikin mau lagi.
1: Mau tejus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tejus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tejus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo,

0: makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

You're listening to 94.1 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di detik-detik terakhir banget ini. Udah mau jam 9 kurang 9 menit ya. Saatnya Alvin mau bacain vote yang sudah masuk di back-to-back song pagi hari ini ya. So, kita lagi battlein antara musisi lokal Shalon 7 ya atau Hi-Fi. Kamu pilih mana ya? Ini terakhir Alvin spill lagi kali ya. Kalau Shalon 7 lagunya ada melompat lebih tinggi.

0: untuk lawan Shailon Seven, kita ada dari Hi-Fi Answers, Jatuh Bangkit Kembali. Kita semua ada yang bingung kira-kira dua ini tuh favorit aku gitu ya, favorit gue. Ayo lo, kalau bingung-bingung gimana pilihannya? Yang pertama ada dari Kak Ferdi Yesers ya, sudah memilih Shayla on Seven. Nah, Shayla on Seven aja, Vin. Siap. Satu suara Shayla on Seven dari Kak Ferdi Yesers ya. Terus kalau dari Kak Shanoi tadi juga sudah memilih caps lock semua. Aku vote Shayla on Seven aja, Bang. Oke, siap. Katanya, "Yalah, biasanya susah. Ini masih Sabila." Aku menjawabnya, katanya. Oke. Terus ada dari Kak Intan juga memilih Shayla on Seven ya, Yesus. Ini penggemar Shayla on Seven banyak sekali. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono. Oke, Kak Yusuf Triyono tadi menjawab baru nongol di back to back song ya, tidak ada di tebak cepat pada pagi hari ini. Ternyata karena minggu mau ganti oli, ternyata bengkel tutup pagi ini akhirnya. Efeknya pagi mari dulu nggak ikutan tebak cepat, bangun tidur juga kesiangan. Waduh, kesiangan gak tuh ya. Ya udah nggak apa-apa deh Kak Yusuf, ikutan tebak cepatnya besok lagi aja ya. Terus Kak Yusuf back to back songnya pilih Shayla on Seven juga. Oke, 1, 2, 3, 4 suara Shayla on Seven Yesers, berarti pemenangnya udah jelas ya, dimenangkan oleh Shayla on Seven dengan lagunya Ada Melompat Lebih Tinggi, dan satu lagu lagi Ada Hari Bersamanya. Ya, Sers. Kalau Melompat Lebih Tinggi ini tuh menceritakan tentang semangat pantang menyerah ya. Ini ya cocok banget untuk hari Senin lah, didengar untuk hari Senin. Pentingnya arti persahabatan serta saling memberi dukungan untuk bangkit dari keterpurukan gitu kan. Jadi intinya melompat lebih tinggi. Kalau Hari Bersamanya itu menceritakan seseorang yang agak gak percaya diri gitu lah ya, Sers, atau salah tingkah ya, karena terlalu mengagumi gebetannya. Jadi ada perasaan gugup, ada rasa deg-degan juga saat hendak bertemu gadis pujaan hatinya itu. Nah, jadi langsung aja ya, sebelum lagunya aku puterin, Alvin mau pamit undur diri dulu ya, Sers. Bye-bye. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Alvin pada Senin pagi ini. Kita besok ketemu lagi di hari Selasa ya, di program dan jam yang sama, tentunya cuma di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Nanti siang ditemenin sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Sore nanti ditemenin sama DJ Kiki jam 3 sampai jam 6 sore. Dan nanti malam nanti ditemenin sama DJ Feby jam 20 sampai 22 malam di Jackie Pop ya. Oke, okay? Jadi semangat terus hari Seninnya yang Sers ya. Jangan lupa makan. Jangan lupa sarapan yang belum sarapan. Oke, okay? Langsung saja kita sambut. Please welcome, ini dia pemenang back to back song kita pada Senin pagi hari ini, Shayla on Seven.
1: Back to back song pilihan yang Sers.

0: Attila Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup. Yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
3: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
2: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu, cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Yodra bawain di Moana 2 dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mau naik ke sana kah? Mau bagaimana sampai ke sana? Harus

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu,

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really? On DJI.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki, yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body, karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama, Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah dengar lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

Baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026 lewat official account @maroon5.

0: 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Pernah gak sih youngsters kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chatta, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chatta yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Muda Indonesia di 94,8 FM.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJFM.
1: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
2: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka

siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Ambesir?
1: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
0: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

Karena kayaknya kalau ditanyain who's loving now, yang mungkin ketawanya juga paling kenceng gitu ya. Siapa sih sebenarnya? Ya gak jauh-jauh dari musisi yang sengaja Kiki pilih untuk listening party, yang alias Ray. Kenapa? Karena tiba-tiba aja nih dari pencarian cintanya yang kayaknya tuh sempet jadi topik yang cukup menarik, hangat aja gitu di kalangan netizen yang stars ya. Dan juga Ray sendiri ngaku kalau emang lagi mencari-cari siapa kira-kira orang yang bakal cocok, yang bisa menjadi pasangannya. Kemarin ya, mungkin hari-hari Minggu ya, yang stars Minggu malam sampai hari ini tadi pagi itu masih banyak banget berseliweran di timeline sosial media Kiki. Potret atau mungkin hasil dari paparazi yang menunjukkan momen-momen cukup lucunya antara Ray dan juga Michael B. Jordan ya, terus lucu banget. Jadi mereka ceritanya kayak lagi trip gitu ke salah satu apa ya namanya, taman bermain apa tuh sebutnya apa sih, youngsters yang Six Flags Magic Mountain kalau kamu tahu. Dan mereka tuh sempet kena kamera lagi ini naik salah satu wahananya, main roller coaster. Tapi katanya sih dari beberapa foto-foto yang beredar juga, itu mereka nggak yang pergi cuma berduaan aja gitu, tapi ada beberapa anggota keluarga lainnya gitu loh youngsters. Ada kayak saudaranya Michael B. Jordan yang laki ikut, yang cewek juga ikut. Pokoknya mereka kayak satu rombongan gitu deh, yang tersucu banget ya. Jadi kayak semacam apa nih, bukan double date juga bisa dibilang, tapi hanging out sama si cowok dan keluarga cowoknya. Lucu banget. Jadi dari foto-foto yang akhirnya rame lah di sosial media ini, banyak yang berspekulasi, mereka emang dating deh. Mereka nih kayaknya emang lagi masa-masa PDKT-an, lagi deket gitu deh. Tapi I don't know what you think, youngsters. Jujur kalau Kiki sih udah kering giginya gara-gara senyum-senyum dari tadi gitu, melihat kelucuan antara dua couple yang masih belum terconfirm, tapi I wish akan jadi salah satu couple yang gemas banget kalau emang iya. Dan bahkan banyak yang juga kurang lebih setuju gitu ya, yang tersiarami di X, terus habis itu di TikTok juga beberapa bilang kalau wah ini sih hasil dari manifestasi lagu Where Is My Husband ini. Aduh lucu ya youngsters. Jadi kamu kapan kira-kira? Apakah kamu juga punya youngsters ya tanda-tanda tertentu ketika kamu tuh yakin mau lanjut sama seseorang, yakin kalau orang ini tuh worth to try, worth untuk kamu ajakin ke second date, third date, atau bahkan date-date berikutnya? Apa kira-kira yang jadi sign kalau misalnya kamu tuh cocok? Nah, coba ya. Karena dari rumor-rumor antara Michael B. Jordan dan juga Ray ini membuat aku penasaran. Kira-kira nih ya, di sekeliling aku, atau mungkin jawaban jujur dan juga dari dalam lubuk hatinya kamu tuh youngsters ya, siap jatuh cinta itu ditandai dengan apa? Kamu siap PDKT-an lagi, merasa cocok sama seseorang tuh karena apa biasanya? Pertanyaan yang simple tapi gimana ya jawabnya? Apa diwakilkan dulu aja sementara lewat lagunya Hi-Fi yang siapkah?

itu dia, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi yang kurang lebihnya nih mirip-mirip atau ya 11-12 sama kisah percintaan dari Ray. Yang kebetulan ya, yang seperti ya sore hari ini bakal kita listening party kan. Mana yang jadi pilihannya kamu? Apakah kamu tim kayak kakak Fabian tadi langsung ketika dengar lagu Where Is My Husband? Ah udah, lagu ini aja Kak Kiki. Meskipun kesannya kayak aduh nyari-nyari banget gitu ya. Sampai kakak Fabian tadi sempat bilang, kayaknya nih kalau aku jadi Ray gak bikin lagu, tapi lebih ke lapor polisi aja Kak Kiki. Ya boleh, bener juga. Tapi kan gimana ya kakak Fabian ya. Kalau bisa kita bikin jadi manifestasi, kenapa kita harus ribet-ribet lapor gitu kan ya. Kecuali kalau hilang beneran gitu, tidak bisa dihubungi 2x24 jam. Nah beda cerita tuh. Tapi kalau yang kaum-kaum jomblo, kaum-kaum yang emang mencarinya tuh, mencari pengen deket, pengen juga berangkat lagi PDKT-an, mengalami fase-fase butterfly era itu, mungkin nih bisa langsung pilih aja 4 lagu yang Kiki spill, mana yang paling relate sama kamu. Jangan-jangan another lagu manifestasi lagi yang stars ya, Happier Times Ahead. Yang somehow giving hopes banget ya stars, kalau nanti tuh di depan bakal ada pelangi sehabis hujan. Gak apa-apa kalau kamu mungkin been through some bad relationship sebelumnya. Gak apa-apa kalau kamu tuh mungkin pernah ada di titik saling menyakiti dan disakiti. Nanti ya, akan ada waktunya kamu lebih bahagia lagi. Akan ada waktunya kamu bisa seneng-seneng, ketawa ketiwi, dan juga merasakan falling in love is easy. Tenang, gak masalah. Ah, itu dia. Dan juga mungkin buat kamu yang relate sama another love songs coming from Ray, sore hari ini Kiki udah siapin Skin and Bone.

Kadang-kadang ya, youngsters, yang menjadi pandangan pertamanya kita ketika kita tuh ngelihat seseorang, kita menilai, menimbang-nimbang, itu juga ada kaitannya, adalah sedikit-sedikit, tipis-tipis gitu. Kita cek berdasarkan look-nya, iya nggak? Setuju nggak? Masalah kepribadian mungkin memang boleh nomor satu, tapi itu nanti ketika kita udah cocok duluan sama looknya. Tipe kamu tuh mungkin yang lebih tinggi, yang cakepnya tuh gaya-gaya skena atau gimana-gimana, youngsters. Tipe kamu tuh atau mungkin pandangan kamu untuk bisa jatuh cinta, apakah salah satunya dari fisik atau mungkin lebih relate lagi sama salah satu lagu dari Ray yang juga masih berbau-bau cinta ini, youngsters ya, yang lebih ke tahap lanjutnya sih. Kalau yang satu ini lebih intimate lagi, lebih romantik lagi somehow, tapi masih ngomongin soal gimana akhirnya kamu tuh bisa ngerasa makin dekat. Nah, mungkin ini lagu-lagu lebih ke apa ya, second date, third date, dan selanjut-selanjutnya gitu ya. Nightingale Lane, youngsters, bisa kamu pilih di listening party. Kamu buruan cek sekarang juga aja di @DJFM Surabaya, Instagram story-nya di sana ada. Kamu langsung pilih salah satu, atau mungkin juga kamu chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Tadi Mas Bimo ikutan vote yang Happier Times Ahead, dan juga Mas Yusuf Triyono pengennya diputerin lagunya Where Is My Husband. Tapi kalau versinya kamu mungkin beda lagi ya, youngsters ya. Aku sih, Kak Kiki, di tahap yang punya cerita cinta tuh relate sama lagunya Ray yang ini, kabarin aja langsung ya, gak pakai lama. Biar nanti jam 4:30 bisa Kiki buru-buru puterin buat kamu, mengiringi apapun kisahnya kamu gitu ya, youngsters ya. Sambil mungkin tipis-tipis menjawab pertanyaan Kiki tadi, kira-kira kenapa alasan kamu tuh harus lanjut sama seseorang, kenapa kamu siap untuk PDKT lagi, atau bahkan tipe apa yang paling kamu cari-cari di pasangannya kamu. Yang mau bikin kamu tuh bisa mencurahkan seluruh hatinya kamu seperti Ray dan juga Michael B. Jordan yang kayaknya udah siap banget untuk jalan lebih lanjut lagi, youngsters ya. Gak jauh-jauh dari alasan kamu finally saying that loving you anyway. Kayak lagu dari Stan Atlantic nih yang bakal nemenin sore harinya kamu, youngsters. Satu rekomendasi dari Mas Bimo.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih? Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

spesialnya youngsters ya, kita tuh emang sering ada di fase atau titik yang mirip-mirip sama lagu Laut Yang Tenang dari Bernadia yang juga baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist gitu kan sore hari ini. Seringkali kita tuh diminta untuk gak apa-apa having a little fun, tapi juga disadarkan sama realita yang ngomong, jangan seneng dulu, jangan tenang-tenang dulu, karena bakal laut yang tenang itu nantinya bakal ada titik, ada masanya punya ombak yang gak main-main. Samaan juga sama mungkin single era gitu ya youngsters ya, yang juga lagi dinikmatin, yang lagi tenang-tenang aja, suka explore sana-sini, main, ketemu teman-teman. Tapi ada kalanya juga kita tuh ngelihat social media dan berkata, when ya? Makanya Kiki penasaran, di era dengan gempuran yang no relationship ini, no attachment, tapi juga di satu sisi pengen punya pasangan, itu kira-kira sampai batasan mana sih youngsters kalau versinya kamu? Atau mungkin kamu tuh dikatakan pengen punya pasangan sih Ki, tapi nunggu-nunggu dulu, nunggu yang cocok, itu karena apa? Ya kan, samaan kayak pertanyaan Kiki yang tadi sempet juga aku pancing gitu youngsters. Kira-kira nih, kamu dikatakan siap untuk jatuh cinta, siap untuk falling in love lagi kayak Ray, itu kapan atau karena alasan apa? Nah, mungkin I'll go first youngsters ya. Aku tipe orang yang bisa dibilang pertama-tama bakal lanjut ke second atau third date. Ya, tidak lain tidak bukan karena playlistnya yang sama. Karena for me, it's fun to have someone that understand the taste of music just like yours gitu loh. Kayak seneng aja ketika kalau ngomongin soal musisi ini dia nyambung. Ngomongin soal lagu ini, dia juga get it, kenapa aku suka sama lagu ini. Ada alasan yang sama, nemu di tengah gitu kan ya. Tapi versi kamu apa youngsters kira-kira? Kalau versinya Mas Bimo sih tadi cukup lucu ya, nyari yang sama-sama visi-misinya pengen kaya raya. Benar, setuju juga gitu somehow ya. Karena berarti kalau kita udah punya pandangan yang sama, salah satunya pengen kaya raya, ya gak bakal ngeribetin di tengah jalan gitu gak sih? Bakal sama-sama fokus dengan tujuan atau visi-misi yang pertama kali dimention itu tadi, sama-sama kaya raya. Jadi no drama ketika kita sama-sama sibuk, ketika kita sama-sama cari duit. Nah, tapi satu yang paling penting juga menurut Kiki adalah be yourself youngsters ya. Jangan bohong, apalagi ketika kamu datang ke first date. Jangan bohong just in case kamu tuh pengen banget deket sama seseorang yang katanya tipe kamu banget gitu ya. Don't be a liar. Jujur sama diri sendiri dan jujur sama calon pasangannya kamu, ya kan? Jangan sampai nih, kalau katanya Pink Panthers dan Ice Spice, boys

Mau sebaik-baiknya tipe kita yang kayak gimana yang stars ya. Yang paling penting seperti lagu dari Justin Timberlake Mirror yang jadi rekomendasinya Mas Ali Ghazali nih sore hari ini. Ada baiknya ya kita yang meningkatkan memperbaiki value diri kita terlebih dahulu. Karena gimana-gimana juga jodoh adalah cerminan diri. Betul apa betul nih yang stars. Jadi daripada kita memusing-musingkan kira-kira tipe yang baik buat kita tuh seperti apa ya, kita ikut happy dulu aja nih yang stars sama kedekatan antara Michael B. Jordan dan juga Ray yang akhirnya membawa kita ke tema listening party lagu-lagu di album terbarunya Ray Youngsters. Dan dari 4 lagu yang tadi sempat Kiki spill, yang 4-4-nya sih ada banget vibes butterfly era, vibes kecintaannya. Nih ternyata 2 lagu pilihannya kamu yang jadi jagoannya kamu udah terpilih, udah fix ya, udah aku tutup kan untuk hasil votingnya Youngsters. Dan siap-siap karena untuk lagu pertamanya nih Youngsters, atau lagu yang jadi pilihan kamu paling banyak lah yang milih, oke, dari 3 lagu lainnya. Enjoy Youngsters, 'cause here it is, Where Is My Husband, coming from Ray.

setelah cari-cari ya, esers ya. Akhirnya Gigi juga bakal puterin langsung aja deh lagu kedua dari Ray, esers yang kayaknya lagi kecintaan banget nih, lagi happy-happy-nya dan bahkan lagi mengalami fase-fase udah bukan where is my husband lagi, tapi kayaknya yang ini deh. Ya, udah di tahap menimbang-nimbang apakah yang ini benar akan jadi husband aku tanpa mencari-cari further, gitu kan ya, Hesters ya. Gak sabar deh kalau ada satu hari tiba-tiba Ray bilang terkonfirmasi fix nih aku nih sama Michael B. Jordan. Kira-kira lagunya bakal sekecintaan apa sih yang Stars? Karena di lagu yang kedua ini ada sedikit pengharapan juga, ada sedikit rasa-rasa menanti-nantikan kayak yang lagi Kiki rasain sekarang gitu, yang udah gak sabar kayaknya nunggu kelanjutan dari cidukan-cidukan momen antara Michael B. Jordan dan juga Ray ini. So, I wish there will be happier times ahead untuk Ray atau even buat kamu gitu ya, youngsters ya.

0: Hold on to happier times, all right, darling.
1: The Ultimate Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
9: Hai, saya Raisa.
10: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, terus? Tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih apa
2: dia.
3: Dia masih ya dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

barengan sama Kiki. And yet you're still listening to Sunset Vibes only on DJ FM Surabaya Young Stars ya. Bakal lanjut puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu nih. Seperti mungkin mau sapa juga sekaligus ya Kakak Reza yang ikutan gabungan di Sunset Vibes sore hari ini. Hai, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga cocok juga bisa langganan nih dengerin lagu-lagunya DJ FM. Nah, sore hari ini Kakak Reza lagi ada di daerah Klaten ya. Correct me if I'm wrong, youngsters. Apakah pronunciation-nya memang Klaten? Waduh. Sambil nanti pengen ditemenin sama lagu Kita Lewati Berdua, lagunya Overnight yang kebetulan nih enggak apa-apa banget ya, diizinkan, diperbolehkan Kiki puterin deh nanti deh ya, meskipun mungkin lagunya bahasa Indonesia Ki. Biasanya kalau di program sore, di program Sunset Vibes gitu ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore, lagu-lagu rekomendasinya tuh lagu-lagu barat only. Tapi demi Kakak Reza yang baru saja bergabung hari ini, boleh banget. Lagu-lagu Indonesianya biasanya tuh selingan aja Kakak Reza, tapi ya bolehlah, aman aja ya. Karena setelah ini Kiki mau puterin juga satu lagu yang sebenarnya masih menjadi hutang ya. Kalau dilihat-lihat dari history chatnya Kakak Agatha kemarin ikutan gabungan ya, mau diputerin lagu lagunya Dabin Alive dan juga Star Bright. Yes, ya gak sih? Bener gak sih? Yang judulnya adalah apa kemarin ya? Yang Broken Life? Broken... itu pokoknya ya. Kebetulan udah ready ini sore hari ini. Sudah aku... Between Broken Life ya. Okay. Sudah aku cari tadi dan sudah aman. So why not aku puterin sekarang juga ya, sebelum menyambut lagu rekomendasi dari Kakak Reza yang juga bakal Kiki puterin setelah ini.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

apapun itu permasalahannya, apapun yang mungkin lagi kamu rasain sekarang ini, yang stres bakal terasa baik-baik aja ketika kita bisa ngelewatinya berdua. Atau bahkan bersama-sama beramai-ramai gitu ya. Karena kalau ngomongin soal hari Senin nih, yang stres emang udah identiknya aja. Kita tuh mut-mutan, lebih cenderung males gitu ya. Pegel-pegel dari sisa-sisa hari Sabtu dan juga Minggu. Siapa tahu gak istirahat, siapa tahu dipakainya buat jalan-jalan ketemu sama orang gitu kan ya, yang stres ya. Dan hari Senin tuh jadi hari transisi yang kayaknya nyebelin aja. Tapi mungkin alasan kamu untuk mager-mageran hari ini, untuk pengen leha-leha mulu, kepikirannya tuh tarik napas, pengen rebah aja Diki, dan pikiran-pikiran itu tuh sebenarnya termanifestasi karena ternyata di tanggal 10 Agustus itu diperingati sebagai hari malas-malasan tau ya, atau lazy day. Ada-ada aja ya. Ini memang bentuk akal-akalan dari kita-kita yang sebenarnya emang benci aja sama hari Senin, aku curiga gitu ya, Sisters ya. Tapi sebenarnya peringatan ini tuh pertama kali dicetuskan sama Bill Wills dari Ohio atau Amerika Serikat sana ya, sekitar tahun 1976 ya, Sisters ya. Sebagai pengingat aja awalnya, kalau ternyata gak apa-apa kamu tuh manusia, sudah menjadi hal yang manusiawi ketika capek, ketika kamu tuh pengen sedikit mengaku aku ternyata gak baik-baik saja dan aku tuh capek gitu ya, Youngsters ya. Jadi emang sebenarnya pertama kali dicetuskan lazy day atau hari malas-malasan ditepatkan di tanggal 10 Agustus itu tujuannya ya tidak lain tidak bukan pengingat aja gitu loh, kalau ternyata semua orang tuh perlu yang namanya istirahat. Jadi ada satu hari dikhususkan untuk kasih kesempatan kamu yang mungkin sibuk produktif selama berhari-hari ya, satu minggu full gitu, jangan-jangan ya, yang stres ya, untuk akhirnya punya chance biar gak ngerasa bersalah-bersalah amat, biar kalau kamu tuh mager-mageran tuh gak berasa mengkhianati pekerjaan atau kesibukan kamu gitu loh. Jadi gimana, apakah kamu mau menunjukkan fakta yang satu ini kepada dosen kamu mungkin, atau bosnya kamu, atau siapapun yang memaksa kamu untuk hari ini tetap semangat masuk kerja lagi, masuk kelas lagi, sekolah lagi, dan bilang, eh hari ini aku libur dulu ya, karena kalau menurut tanggalan nih lagi lazy deh. Ada yang berani mungkin ambil cuti tanggal 10 Agustus biar merayakan lazy day aja pak, bu gitu. Jangan-jangan. Atau mungkin setelah ini karena kamu udah terlanjur produktif ya, apa yang bakal kamu lakuin Youngsters untuk akhirnya membalas atau memenuhi lazy day atau hari malas-malasan ini? Setelah Gigi kasih tahu nih, ternyata hari ini harinya atau waktunya kamu untuk sedikit leha-leha, apa hal yang pertama langsung cross in your mind, atau apa hal yang akhirnya menjadi goals kamu? Hari ini aku harus ngelakuin ini sih Ki, biar afdol, biar rasanya tuh malas-malasan banget nih.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby? Where you going, dude?
2: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya, youngsters. Jangan kemana-mana. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal. Best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam Youngsters hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi di program dan jam yang sama. Meanwhile, biar kamu ditemenin dulu sama lagu-lagu di DJ FM Surabaya, pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you in also. Bye-bye.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Young Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan nya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Lama banget sih. Piro sih, kon. Cakep, Mbak.
2: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On video.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
1: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten. Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah.
2: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Jogja.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

9.8 Delta with Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi nih sama Feby DJ K-pop. Waktunya kamu buat seru-seruan sama Feby sampai nanti jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 뭐? 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비밀이 주방 거래. 느게른지게 보 아재!

0: listening.
1: DevPro.ie, the ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Welcome back di hari Senin. Where are Feby Youngsters? Hari ini gimana kamu sejauh ini Youngsters? Dan gimana weekend kamu kemarin? Semoga sempat istirahat ya. Sempat juga jalan-jalan, sempat quality time sama keluarga atau ketemu teman-teman, atau ya menikmati yang namanya waktu sendirian di rumah. Karena kadang kita kan memang butuh berhenti sebentar ya Youngsters, bukan karena ya merasa malas atau menyerah, tapi kita juga perlu tuh ngisi ulang energi sebelum kembali menghadapi hari-hari seperti ini, gitu kan ya Youngsters. Tapi weekend udah selesai, berarti waktunya kembali ke realita. Gimana Senin kamu yang mungkin kamu lupa nyalain alarm lagi gitu ya Youngsters. Tapi gak apa-apa, kita harus langsung punya energi 100%, kita harus sempurna di hari ini. Tapi harus happy tentunya. Selamat 2 jam ke depan sama Feby Youngsters. Nanti kita bakal seru-seruan buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Kita hempaskan segala hal-hal yang bikin bad mood hari ini. Kita happy-happy sampai jam 10 malam. Gimana Feb, kalau mau request gampang, tinggal buka WhatsApp kamu, chat di 081-888-0948, atau kamu bisa banget lebih gampangnya langsung drop di Instagram kita @djfmsurabaya. Question box di situ udah nungguin kamu Youngsters. Tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan, jalan-jalan, ngulik hal-hal yang menarik. Pokoknya duduk manis, jangan kemana-mana. Stay tune sampai jam 10 malam di 94,8, atau kamu bisa banget tinggal klik website kita di www.tjfm.co.id. Langsung share playlist hari Senin kamu yang seru sekarang juga.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Teman, Kidario.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jige Flash입니다.
2: Masih barengan sama Vivi di 94.8 di JFM Surabaya. Yes, nih buat kamu para penggemar Big Bang, harus siap-siap karena kabar yang pastinya bikin nostalgia sekaligus excited. Youngsters, Big Bang ini bakal comeback di bulan ini dan di tanggal 19 Youngsters nantinya mereka bakal ngerilis single terbaru. Jadi per hari ini tadi Youngsters Big Bang itu ngumumin kalau mereka tuh bakalan balik dengan sebuah digital single terbaru mereka, judulnya Big. Nah, dan menariknya lagi di pengumuman kali ini setelah Big Bang sebelumnya kembali juga menyapa lewat beberapa aktivitas dan konser yang mereka bikin gitu ya, Youngsters. Setelah penantian berharga itu akhirnya punya tanggal yang pasti. Di tanggal 19 Agustus nanti Big Bang is comeback coming again, Youngsters. Kira-kira bakal kayak gimana ya warna musik dari Big kali ini, Youngsters? Yang jelas kamu udah mulai menghitung hari dari sekarang nih, Youngsters. Dan sekarang Feby gak usah ngehitung lagi ya, karena kayaknya udah banyak banget yang udah drop lagu Jepang Korea favorit kamu di hari Senin ini. Kalau misalnya kamu belum, masih bingung, langsung kasih tahu Feby sekarang juga di 0813 880948. Kayak kata gue nih, Youngsters, yang sudah menyapa aku malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anyong, kayak vibe hari ini. Aku Teguh dari Malang, mau request dong lagu terbaru dari Kiki. Bukan DJ Kiki ya, Youngsters ini. Mau yang pop up. Okay, ditungguin ya. Ini warna baru lagi nih dari Kiki Youngsters. Aku lanjut, ada si Kak Laila yang lagi happy banget karena bulan depan alias si Evan bakal ngerilis albumnya akhirnya ya, Youngsters. Yang ditunggu-tunggu juga nih sama Kak Laila. Hari ini mau dengerin yang mana, Kak Laila? Langsung kasih tahu Feby ya. Malam hari ini mau dengerin yang Ride or Die kah? Hari ini ada juga dari si Magi yang menyapa aku, Youngsters. Mau dengerin lagu Zodiac seperti biasa yang Time to Sign. Ada juga dari si Aki. Selamat malam juga Aki. Mau dengerin lagunya Seventeen yang Headliner. Ada si Fahmi yang menyapa aku. Hai, selamat malam Fahmi. Mau dengerin lagu dari Eyelid, Not Cute Anymore. Dan salamnya tentunya buat teman-temannya ya. Ada si Miftah, Selfie, Naila, Rifki. Katanya semoga bahagia dan sukses selalu. Terus buat si Jenny, Fadil, Kansa, Michael yang lagi ditemenin tuh bukan tugas tuh katanya, yang harus dikumpulin besok Selasa, harus semangat katanya. Pokoknya semuanya tetap harus semangat dan jaga kesehatan ya. Nanti ditungguin lagunya bakal Feby puterin. Ada juga dari Kak Farhan yang sudah gak sabar banget buat dengerin lagu dari Setsuna Yuki yang Burn. Ada juga dari si Riza mau dengerin lagu dari Sayaka yang Rainbow Summer. Satu-satu semuanya bakal Feby puterin, Youngsters. Jadi buat kamu yang masih bingung malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 0813880948, atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @djfmsurabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears udah ada.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, youngsters. Di K-pop

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih bareng Sofi B di 94,8 di JFM Surabaya. Gimana Healsters, hari Sabtu Minggu kamu kemarin sudah kamu gunakan untuk apa aja sih kira-kira? Atau sudah menemukan kebahagiaan kamu, kebahagiaan kecil-kecil kamu di hari Sabtu Minggu kemarin sebelum kamu menemukan kan kebahagiaan lain di hari Senin ini, Yelsters? Gimana? Kamu bisa gak sih mendeskripsikan hari Senin kamu juga lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang tentunya benar-benar langsung ngena banget nih hari Senin kayaknya kalau misalnya dengerin lagu ini. Kasih tau baby sekarang juga lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Tadi ada Kanara juga, Yelsters, yang sudah bergabung di WhatsApp yang mau request lagu dari Athena yang Dream Mode. Dan ada info nih dari Kanara, Yelsters. Jadi kalau misalnya kamu butuh genset dengan kapasitas sampai 3000, Yelsters, bisa kamu kasih hubungi Kanara gitu katanya. Oke, Kanara. Di Instagram, mari kita lihat ada siapa aja yang gabungan, Yelsters. Kalau di Instagram, kalau aku lihat sekilas ya, Yelsters, ini banyak banget yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang I Will Be nih. Terus ada juga dari si Aki, ada Aki123RN, ada juga dari siapa nih yang mau dengerin lagunya Teater dari King and Prince, ada si Ukon Power Max, ada juga dari Habahori Naito, ada juga dari Aki123RN tadi sudah. Oke, mereka mau dengerin lagunya King and Prince Theater. Dilanjut ada dua besti kita yang mau dengerin lagunya Bruce Wayne ya, lagunya Before Youngsters. Ada RN So Lovely, tidak lupa ada Tama juga yang masih terngiang-ngiang sama lagu dari Number I Back Life. Dilanjut ada si Natuka614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Matsuri. Kalau si Lisa Kaze mau dengerin yang Comet and Gold, Youngsters. Nanti Feby bakal puterin yang Comet and Gold dulu ya. Kalau si Mikit nih Garden, waduh, tiga lagu berbeda dari Fujikaze. Nanti salah satu bakal Feby puterin ya, ditungguin aja. Ada si Anko, I Will Be dari Sakura Zaka. Tuh, rame banget dari Boy Boy, dari Rui, dari si Marin Rin juga samaan ya. Terus ada XGNHO underscore mau dengerin lagunya Supercell yang dari Otaka Tahanabi ya, Stars. Ada juga dari si Kasusi mau dengerin lagunya Reiko Tadana, dan Non320 mau dengerin Tadana juga dari Reiko. Satu-satu samanya bakal Feby amanin di playlist yang Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu requestan dari Reino juga yang tadi sudah bergabung di WhatsApp. Reiko Tadana buat kamu yang Stars.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지켜보겠습니다.
2: Kalau tadi di Korea Selatan ada kabar comeback gitu ya, Youngsters. Nah, sekarang kita geser dikit ke Jepang karena ada salah satu fakta anime yang cukup unik, Youngsters, yang belum kamu atau banyak orang diketahui nih. Ada anime judulnya Cyber Crook-chan yang ternyata punya cerita produksi cukup tragis, Youngsters, di balik layarnya. Karena anime ini tuh mulai tayang di tahun 99 ya, dan rencananya itu punya 78 episode, Youngsters. Tapi ternyata produksinya itu harus berhenti setelah 66 episode mereka karena perusahaan produksi dan studio animasinya mengalami masalah finansial hingga akhirnya bangkrut. Dan ini tuh bikin ceritanya semakin menarik karena beberapa episode lanjutan mereka itu sebenarnya udah sempat masuk tahap pengembangan dan bahkan informasinya pernah di publik Youngsters di beberapa majalah Jepang. Tapi episode-episode itu gak pernah sampai tayang, Youngsters. Nah, sedih banget ya. Dari situ beberapa episode yang gak pernah dirilis kemudian dikenal sebagai lost episode dan sampai sekarang masih jadi misteri. Gimana sih para penggemar itu dan peneliti media anime itu ngerasa, aduh ini gimana ya, kenapa ya bisa begini gitu, Youngsters. Jadi di balik layar anime yang kita tonton ternyata ada juga tuh cerita panjang, bukan tentang proses produksinya aja tapi di balik layar lagi proses produksinya kayak gimana, Youngsters.

0: Royal Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya kamu jurusan IPA, IPS atau bahasa, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Budaya dulu aja.
1: Cik kelasnya si Jukamita.
2: Masih ditemenin Sofi Bidi 94,8 di JFM Surabaya. Youngsters, kamu pernah gak sih ke tempat atau di tempat kerja gitu ya, atau organisasi, tiba-tiba ada masalah kecil yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dari awal, itu bisa tuh dikomunikasikan. Nah, di Jepang itu punya satu konsep komunikasi kerja yang menarik dan unik, sampai sekarang itu dikenal di dunia profesional. Namanya Horenso. Ini bukan nama makanan Jepang ya, tapi ini adalah singkatan dari tiga kata, Hokoku, Renraku, sama Sodan, Youngsters. Dari Hokoku sendiri, ini artinya melaporkan. Jadi pertama, artinya jadi ketika kita mengerjakan sesuatu atau ada perkembangan atau justru ada masalah nih, kita tuh wajib banget buat nyampein informasi kepada orang yang perlu tahu, yang stars. Jadi hokoku itu sangat-sangat dianjurkan dan harus dilakukan ya. Terus yang kedua, renraku, yang stars, ini tuh menginformasikan. Jadi ngasih tahu tuh informasi atau menghubungi pihak yang berkaitan. Misalnya ada perubahan jadwal, perubahan rencana, atau informasi penting yang bisa mempengaruhi pekerjaan orang lain. Ini harus digarisbawahi juga ya, yang stars. Yang ketiga, sodan, atau berkonsultasi. Jadi kalau misalnya kita menemukan sebuah masalah dan belum tahu nih harus ngambil keputusan kayak gimana, jangan panik, jangan dendam, dan jangan sok tahu. Kita tuh bisa meminta pendapat atau arahan dari orang yang lebih berpengalaman, Youngsters. Menariknya nih, kalau diperhatikan, Horenso ini sebenarnya bukan cuma soal melapor ke atasan ya. Intinya adalah jangan membiarkan informasi penting berhenti di diri kita sendiri. Jadi dengan komunikasi yang rutin, masalah itu sebenarnya bisa diatasi atau diketemui lebih awal, Youngsters. Dan pekerjaan jadi lebih terkoordinasi, memungkinkan salah paham juga bisa dikurangi tuh, ya kan? Jadi menurut kamu gimana nih, konsep yang sebenarnya gak cuma berlaku di kantor, di organisasi ini bisa juga kan kita terapkan, Youngsters, di kelompok apapun?

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Youngstars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Youngstars, MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

Ya, gak kerasa banget padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Yelsers masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama di JKPOP dari jam 8 sampai jam 10 malam yang tetap setia nemenin kamu Yelsers. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini ya kan. Jadi pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus di JFM Surabaya di 94,8. Atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita Yelsters on Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. On air, gue mau cinggu ya, selamat istirahat, ciao, ciao, annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really.

0: by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Star. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om? Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Yah, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Young Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New Really 94.8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Sony di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on VTR.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih, Hiasters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya, Hiasters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital. Tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien
1: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum

Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om.

0: Kalau Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
1: Never Point Net JFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi youngsters. good morning Surabaya. Asik. Tentunya kembali lagi barengan sama DJ Alvin di sini yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan yang search dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM atau kamu juga bisa streaming nih kalau misalkan di luar jangkauan Surabaya ya lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store yang search ya. Dan sebagai satu lagu pembuka pada Selasa pagi hari ini, Alvin mau puterin dulu satu lagu dari Bruno Mars, God Was Showing. Oh.

You're still listening to 94.8 FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Waduh, gimana Selasanya Youngsters ya? Apa kabar siapa? Yang di sini ngerasa hari Selasa tuh rasanya kayak fotokopiannya hari Senin gitu. Jadi sisa-sisa capek hari pertama kerja ya. Masih kerasa ya Youngsters, kerjaan di meja kantor bukannya berkurang, malah makin banyak beranak pinak gitu kan. Tapi jangan sampai loyo ya, karena kita baru aja ngelewatin hari Senin yang katanya hari paling horor dalam seminggu gitu. Kalau kemarin aja kamu bisa survive dan sukses ngelewatinya ya, masa hari Selasa mau nyerah gitu kan. Jadi let's go yang harus tarik semangatnya ya, tarik juga selimutnya kalau kamu masih tiduran. Buka jendela kamar kamu, kosan kamu ya, biar udara Surabaya yang segar ini tuh masuk gitu. Dan gaspol lagi ya. Aduh, jangan salfok sama suara Alvin ya Youngsters ya. Yang lagi agak serak, agak abis, aduh pagi-pagi gitu kan. Ini enaknya pagi-pagi minumnya anget-anget nih, minum wedang jahe gitu kan. Kalau misalkan serak-serak gini. Nah, Youngsters, tapi sebelum kamu berangkat dan sibuk ngejar dunia ya, Alvin mau ingetin dulu buat ke kamu. Udah pada sarapan? Ayo, siapa yang kebiasaan cuma minum kopi gitu kan, terus langsung tancap gas ke kantor? Waduh, jangan gitu Youngsters ya. Secapek apapun, seburu-buru apapun gitu kan, sempetin buat ngisi perut. Gak usah yang berat-berat kalau emang gak keburu ya. Makan roti pisang kek gitu kan, minum susu, atau sarapan bubur ayam depan gang juga boleh gitu kan. Jadi pastiin perut kamu keisi Youngsters, karena itu adalah bahan bakar utama otak kamu. Jangan sampai nanti jam 10 pagi kamu malah blank gitu kan. Kalau udah blank, asam lambungnya kumat gara-gara telat makan, nah sayangi lambungmu. Sarapan pagi solusinya, asik. Nah terus pesan dari Alvin yang penting juga, coba sekarang yang mungkin lagi nyetir ya, udah di jalan ya, yang lagi nungguin ojol, atau yang lagi siap-siap depan kaca, tarik ujung bibir kiri kanan kamu ya. Terus senyum. Nah ya, senyum. Kalau udah senyum pagi-pagi kan enak gitu ya. Mungkin di antara kamu ada yang hari ini langkahnya memang berat banget Youngsters ya. Mungkin ada yang hatinya lagi berantakan, lagi pusing mikirin cicilan, waduh. Atau lagi capek banget sama ekspektasi orang-orang sekitar gitu kan. Gak apa-apa, perasaan kamu valid ya. Tapi kamu harus percaya ya, sebuah senyuman kecil di pagi hari ya, meskipun rasanya dipaksain gitu kan, itu bisa ngirim sinyal ke otak kamu buat ngelepasin hormon bahagia. Asik. Jadi biarpun berat ya, senyum aja dulu gitu kan. Buktikan ke dunia kalau kamu itu jauh lebih kuat dari masalah yang lagi kamu hadapin. Oke, aduh, udah kayak ini belum penasehat psikolog gitu ya. Nah, biar batin kita makin tenang juga Youngsters, dan langkah kita makin enteng ya. Mumpung masih pagi, kita bareng-bareng jeda sebentar buat berdoa, mengucapkan afirmasi positif ini keluar dari mulut kamu ya, bukan cuma dalam hati Youngsters ya. Dan Alvin mau ajak kamu sembari memakai teknik tapping wajah ya, karena kita udah lama gak pakai teknik itu Youngsters. Yaitu pakai jari telunjuk sama jari tengah kamu ya, pakai tangan kanan, lalu kamu tap-tap, bukan layar handphonenya ya, tap-tap kepala kamu, muka kamu, mulai dari atas kepala, lalu turun ke dahi, ke hidung, ke pipi, ke dagu, lalu terakhir mungkin bisa ke bahu yang seharusnya ya. Oke, mulai sekarang, fokus. Kalau sudah di tap-tap, nah sembari di tap-tap yang search muka kamu, kalau sudah kamu benar-benar fokus, mungkin bisa pejamkan matanya ya. Kamu bilang, ya Tuhan, di Selasa pagi yang baik ini, aku memohon berikanlah aku kesehatan, fisik dan mental yang kuat. Bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Tuhan. Berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk setiap urusan, pekerjaan, dan studiku hari ini. Dan yang paling penting, izinkan aku untuk merasakan kebahagiaan ya Tuhan, sekecil apapun itu di sepanjang hariku ini.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, ya Tuhan, di Selasa pagi yang baik ini, aku memohon berikanlah aku kesehatan fisik dan mental yang kuat. Bukakanlah pintu rezekiku dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk setiap urusan, pekerjaan, dan studiku hari ini ya Allah. Ya Tuhan, dan yang paling penting izinkanlah aku untuk merasakan kebahagiaan sekecil apapun itu di sepanjang hariku ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kamu bisa tambahkan doa-doa kamu sendiri yang sosial pagi hari ini. Intinya doa-doa terbaik kamu, manifest terbaik kamu untuk entah itu menarik rezeki, menarik kepercayaan diri ya, menarik orang-orang sekitar supaya dekat dengan kamu. Jadi biar alam semesta ikut mengaminkan kamu ya. Kamu ucapkan doanya, afirmasinya lewat mulut kamu, tidak cuma dalam hati saja ya. Kalau sudah, biasanya lebih plong gitu rasanya ya. Kalau fisik udah diisi sama sarapan, apalagi ya mental udah diisi sama afirmasi positif ya. Nanti sekarang waktunya telinga kamu diisi sama musik-musik yang asik ya sers ya. Jadi langsung sekarang juga kamu chat di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang search untuk diputar di DJFM pagi hari enaknya apa ya. Langsung saja gaspol lagu-lagu lawas, lagu-lagu 2000-an, 2005, 2010 boleh banget ya, ke throwback ke zaman-zaman baheula gitu. Karena di The Morning Crew itu belum bisa diputar kalau misalkan lagu-lagu terbaru ya sers ya. Jadi kalau misal kamu pengennya lagu terbaru nih yang lagi viral-viral, kamu nanti bisa muternya di jamnya yang sers aja, di jam 11 sampai jam 1 siang bersama DJ Hans. Oke okay? Ya. Jadi sekali lagi tentuin lagu semangat kamu yang sers pagi hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Abis ini Alvin bakal ajak kamu untuk stretching tipis-tipis ya, peregangan tipis-tipis seperti biasa. Ini cocok banget buat kamu yang bener-bener abis banget bangun tidur gitu kan, masih perlu kertek-kertek. Nah ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa...
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: ngopi jus lagi. Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.

Oke, nah, masih semangat nemenin Alvin di The Morning Crew pada Selasa pagi ini, Iansers. Nah, tadi kita ada ngisi batin kita pakai afirmasi positif ya. Sekarang giliran fisiknya yang kita upgrade, Iansers. Dan kalau Alvin perhatiin nih, Iansers ya, kalau tiap pagi stretchingnya cuma puter leher sama pundak doang gitu kan. Lama-lama kalian ini udah pada hafal gitu stretching Alvin pagi hari ya. Mungkin agak bosen, makanya spesial di Selasa pagi ini Alvin mau bawa menu peregangan yang fresh gitu ya. Gerakan ini didesain khusus buat kamu yang posturnya sering bungkuk nih gara-gara kelamaan scroll TikTok, atau yang pinggangnya sering jompo sebelum waktunya gitu kan. Nah, jadi buat yang lagi di kamar, cus bangun dari kasur kamu. Yang lagi di mobil, kalau lagi lampu merah mungkin bisa ikutan ya, gerak tipis-tipis aja gitu kan. Kamu bisa taruh dulu HP-nya, tegakin tulang punggung kamu, dan mari kita mulai menu fresh stretching pada pagi hari ini ya, Sers ya. Oke, nah buat kamu yang lagi masih tiduran, boleh dong duduk dulu gitu kan ya. Jadi gerakan pertama adalah gerakan buka dada ya. Ini tuh posenya pose meluk rezeki ya, Sers namanya. Nah, kita mulai dari yang paling gampang tapi impactnya tuh gila gitu ya. Oke, kamu bisa duduk atau berdiri tegak ya. Sekarang rentangkan kedua tangan kamu lebar-lebar ke samping. Nah, kalau sudah direntangkan lebar-lebar ke samping, dorong dada kamu membusung ke depan. Nah, terus tangan kamu tarik sejauh mungkin ke belakang sampai tulang belikat di punggung kerasa saling nyentuh gitu ya. Nah, tahan. 1, 2, 3. Tarik nafas. Lemeskan. Nah, oke, ini enak banget ya, Sers. Fungsinya ngebuka rongga dada kita tuh biar napas lebih panjang gitu ya. Dan ngebenerin postur kamu yang sering bungkuk ke depan. Ibaratnya pagi ini kita lagi ngebuka tangan lebar-lebar buat meluk rezeki gitu. Nah, sekali lagi, kamu bisa rentangkan kedua tangan kamu lebar-lebar ke samping. Dorong dada kamu membusung ke depan. Nah, kalau sudah dorong, kamu sambil tarik tangan kamu sejauh mungkin ke belakang sampai tulang belikat di punggung kamu terasa saling nyentuh ya. Kamu tahan. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, yang kedua ada gerakan twist tulang punggung ya. Nah, ini perlu duduk ya, Sers ya. Perlu duduk terus kakinya selonjor. Nah, kalau sudah duduk kakinya selonjor, kamu luruskan pandangan ke depan, taruh tangan kanan kamu di lutut sebelah kiri. Nah, kalau tangan kanan kamu sudah ditaruh di lutut sebelah kiri, kamu pelan-pelan putar badan dan leher kamu menghadap ke area belakang kiri. Nah, arah belakang kiri ya sudah. Kamu putar, tarik yang kuat sampai kerasa di pinggang. Nah, krek gitu ya. Kalau benar ada bunyi krek, kamu tahan bentar. Sekarang ganti tangan kirinya di lutut kanan. Nah, tangan kiri kamu di lutut kanan. Putar badan ke belakang kanan. Badan sama lehernya putar di kanan belakang. Nah, kalau ada bunyi kreknya berarti sudah benar gitu ya. Gimana? Ini cocok banget buat ngusir kaku di pinggang biar nggak gampang encok gitu kalau kelamaan duduk di kelas atau di kantor ya. Yang ketiga, gerakan petik cuan namanya ya, Sers. Nah, jadi kamu bisa angkat tangan kanan kamu tinggi-tinggi lurus ke langit-langit ya. Angkat tangan kanan kamu tinggi-tinggi lurus ke langit-langit, terus lengkungkan badan kamu ke arah kiri. Nah, lengkungkan badan kamu ke arah kiri. Rasakan tarikan di bagian rusuk kanan kamu yang Sers ya. Jadi panjangin badannya seolah-olah kamu lagi mau metik mangga tuh di pohon tetangga ya. Iya kan, metik cuan maksudnya. Nah, kamu bisa tahan. 1, 2, 3. Nah, oke, sekarang ganti tangan kiri ke atas, lengkungkan badan ke kanan. Oke. Nah, 1, tarik yang jauh. 2, 3. Oke, nah, jadi pegel di area perut samping, pinggang gitu ya, auto minggat. Oke.
Yang selanjutnya ada gerakan yang para budak korporat dan pejuang skripsi ini tuh lakukan gitu gerakannya ya. Kamu bisa lurusin tangan kanan kamu ke depan dada. Luruskan tangan kanan kamu ke depan dada. Terus telapak tangannya buka menghadap ke depan seolah kamu lagi bilang stop. Nah, seolah kamu lagi bilang stop gitu ya. Terus pakai tangan kiri kamu buat narik ujung jari-jari tangan kanan ke arah badan. Nah, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gantian tangan kiri yang ditarik ya. Kayak bilang stop. Terus tangan kanan kamu narik jari jemarinya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau tadi jari jemarinya menghadap atas ya, sekarang kamu lakukan ke bawah ya. Terus jari jemarinya masih ditarik ke belakang, tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini fungsinya buat ngelenturin otot lengan bawah dan mencegah saraf kejepit ya, Sis, di pergelangan tangan gitu ya. Karena kalian bakal ngetik dan pegang mouse seharian deh kalau misalkan kerjaan kamu di depan komputer gitu ya. Nah, lanjut ini yang seperti biasanya, kamu boleh naikkan kedua tangan kamu ke atas. Jari jemarinya kamu rekatkan. Nah, terus dorong ke atas. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kamu dorong ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, selesai yang peregangan stretchingnya ya. Jadi peregangannya tipis-tipis aja. Kamu bisa lanjutkan sendiri mungkin ya. Kalau misalkan aduh kurang fin gitu kan, mau yang banyak nih. Nah, boleh kamu lanjutin sendiri dari kepala, bahu, atau kaki gitu kan. Biasanya atau pagi-pagi mau jogging ya, atau jalan sehat pagi, atau mau goes gitu, boleh banget kamu stretching dulu. Karena itu penting banget ya, Sirs ya. Jangan sampai kamu langsung gitu kan, nanti badannya gak lemes ya. Oke, terima kasih banyak yang ikutan stretching ya. Mungkin dari kamu yang beberapa udah di jalan belum bisa ikutan stretching, tapi gak apa-apa, kamu masih bisa rekomendasiin lagu favorit kamu yang Sirs lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Nanti kalau misalkan ada yang request, Alvin bacain satu-satu, Alvin puterin juga lagu rekomendasi kamu satu-satu ya, Sirs. Intinya Alvin hari ini bakalan bawain berita update ke kamu. Dan seperti biasa di jam 7:30 nanti sampai jam 8 kita bakal ada tebak cepat. Jadi ya, yang kemarin-kemarin sempat remedial tuh tebak cepatnya, kamu boleh cobain hari ini. Kira-kira apakah tebak cepatnya bisa kamu jawab? Nah, oke, kita main dulu sama satu lagu dari Dua Lipa. Yes, ada Love Is Religion.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to Naver for Unit DJ FM The Ultimate Yesers Radio. Tentunya barengan sama DJ Alvin di sini yang Thursday The Morning Crew. Menyapa kamu yang sudah bergabung di WhatsApp kita pada pagi hari ini yang Thursday, yang belum ya. Langsung sekarang juga rekomendasiin lagu favorit kamu ya. Mumpung Alvin mau bacain, mau puterin ya. Jadi langsung sekarang juga di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa lewat Instagram DM aja di @djfmsurabaya ya, yang search. Kamu bisa lakuin bisa chat atau DM sesuai dari lagu yang pengen kamu puterin gitu. Atau kalau kamu mau curhat-curhat juga bisa banget loh, yang search, aku bacain ya. Dari WhatsApp kita ada dari siapa ini, kakak Sylvia ya. Halo kakak, selamat pagi. Kak, request semesta dari Candice dong. Semoga lagu ini bisa menemani Selasa pagi sambil menjalani aktivitas hari ini. Titip salam untuk keluarga saya di Jakarta. Terima kasih. Oke, kakaknya dari mana nih kakak Sylvia? Oke, selanjutnya ada Kak Novelia. Assalamualaikum Kak, sama ya. Selamat pagi di JFM Radio, izin request paginya pakai lagu Kendrick yang semesta. Aduh, mohon maaf banget Kakak Novelia dan Sylvia ya. Untuk lagu Kendrick semestanya masih tergolong lagu baru, jadi belum bisa diputar di

8 sampai jam 10 malam bersama DJ Febi gitu kan. Oke, nah akhirnya Kak Fabian Pantau mau dengerin lagunya Beyonce aja yang irreplaceable ya. Oke, siap Kak. Kak Fabian masuk baru di WhatsApp saja. Oke. Kita lanjut youngsters untuk lagunya Kak Fabian Pantau, langsung aku puterin aja ya. Ini dia Beyonce, Irreplaceable.